0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: ibu, sungguh hanya dirimu yang mampu membuatku kuat, yang membuatku merasa hebat. Semua hanya dari satu doamu yang penuh tekad, tanpa mengharap syarat. Besar artimu,
1: besar artimu untuk hidupku,
0: ayah.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya

0: diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Kowe sapa?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.
8: Guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
9: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
8: Ayo, mari.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Ketemu lagi di program Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lere. Waya goyang, waya goyang. Ayo, ayo, ayo. Yo, yo, yo, yo, yo. Ya, bergabung lagi di program Digoda dengan lagu-lagu Dangdut Koplo yang sudah siap menemani Sobat Kota semuanya di hari Minggu ya. Waduh, enak erek libur ta. Gak tetap kerja iki ning tari. Ya. Semangat ya apapun itu. Jok kuatir ya ditemani Tari Nintia sehingga nanti pukul 3 sore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah bergabung berbondong-bondong berkumpul jam 12 siang tadi ya, sudah berkumpul di program Di Godang untuk edisi hari Minggu ini. Di Godang
1: Di Goyang Dangdut bersama Neng Tari. Wah, asik lho, Re.
0: Kandan, Niko.
1: Kandan, ini Neng Tari sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Apa ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Neng Tari. Alhamdulillah. Neng Tari lagu pasrah kok pelone ora nih.
0: Bentar, saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Sambil salam, buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bang Uco alias Bang Kobar, Pak Diandra Pratiwi, kemudian ada Pak Dianto, Mas Sugianto Rimbu, Pak Ika Dinkersian, dan lain-lainnya.
0: Oke.
1: Tari selalu sehat ya.
0: Amin. Tanya sama-sama. Amin.
1: Kalau nggak ketemu, pilih nolak sembarang ini Tari di Rono, Kota FM enak kok.
0: Ada.
1: Ada ya. Selalu sehat. Akhirnya begini tetap semangat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanallah.
0: Amin. Makasih.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Toto ya. Oke. Ya, makanya semangat ya. Digoda. Mana suaranya ini? Sebentar Mas, sebentar. Oke, digoda.
2: Digoda.
0: Ya, oke.
2: Digoyang. Dangdut.
0: Yo.
2: Asik lho, Re.
0: Bisa-bisa ya, anak spasi ini. Wah, asik temenan. Mas Aditya.
2: Dalam?
0: Ya. Ya cuman manggil aja.
2: Marcus lagu.
0: Lah, turung-turung request lagu. Jek tas masuk mau sore ibaratnya bertamu ke rumah orang gitu ya. Moro-moro mau minta minum, masuk ngono langsung. Kan yo enggak. Apa basa-basi dulu gitu loh.
2: Gak bisa ngobrol.
0: Loh iki lah iki ngobrol iki.
2: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah saya baik. Mas Aditya gimana?
2: Sama.
0: Apanya yang sama?
2: Sehatnya.
0: Alhamdulillah. Mas Aditya gak ikut ini karnaval?
2: Nanti. Nonton di Menganti nih.
0: Oh ya, jam berapa?
2: Bulan ya.
0: Jam piro? Bulan. Oh ya, sore.
2: Sore.
0: Tapi gak ikut karnaval?
2: Enggak.
0: Sajan ikut Thomas. Gitu loh, pakai kostum. Wis diem aja gak usah dada-dada, apa karo dada-dada ngono tok. Iya kan?
2: Lihat aja.
0: Iya wis. Oke, terima kasih Mas Aditya.
2: Requestnya.
0: Oh, requestnya. Kita kira lali. Apa requestnya?
2: Trisno Tengkan Mati.
0: Oh ya, oke.
2: Salamnya numpang yang barusan turun aja.
0: Siapa yang barusan turun?
2: Bentarnya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya bangga ya. Lah ya nek di apa tabono enggak apa enggak bunyi ya. Oke lanjut siapa lagi? Sudahkah? Terima kasih yang sudah masuk di pesan WhatsApp ya. Ini ada siapa iki moyo? Oh, Cak Agung WP Kali Santri. Salam untuk Pak Toto, Pak Anto, Cak Ma'ruf, Cak Sena, Cak Cipi, Pak Rusdi, Mbak Tanti. Oke. Mbak Putri Widayanti, Tretes Perigen Pasuruan. Salam Mas Hari Sambil Kerap, Cak Damwaru, Bunda Lili Margomulya, Bunda Farha, Cak Solehin, Pak Sugeng, Pak Jono, Abah Toyibi. Makasih nentari di Gone Wasik lor. Iya iki ya iki. Ya. Saya carikan dulu lagunya ya. kula ansik tapi iki koyo toko ne tutup ya. Mbak Ika Gresian digoda. Ya iki ya iki lho ya kolaborasi ya. Mbak Teri Birayu, salamnya Mbak Teri sehat bahagia rezeki berlimpah amin. Mbak Ika juga ya, terima kasih. Cak Samsul di Brigen. Karo siapa iki ya Cak Samsul? Kok gak padha wajah karo Pak Putri. Salam Pak Wiyoto Pandaan, Mbak Ima, Cak Miskan, Pak Gianto, Koko Zainal, Bu Rara, Bu Eli Agustin. Makasih Mbak Teri. Yo yo yo yo yo. Oke, lanjut langsung ya lagunya Pasrah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Selamat malam sore kepada FM dangdutnya Surabaya, menikmati hari Minggu bersama keluarga tentunya sangat tak mengesankan ya, apalagi mungkin saat ini sobat kota sedang berada di tempat wisata ya, majak keluarga untuk berlibur bersama. Ya, semoga berbahagia ya hari Minggunya, bisa menjadi obat ya. Maksudnya obat itu ya obat capek ya kan. Karena apa? Karena besok sudah kembali ke dunia nyata ya. Oke, ditemani, digoda, tentunya semakin semarak ya. Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik dora.
0: Ya Pak De, selamat siang.
1: Assalamualaikum, sehat selalu, mingguin ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Terima kasih.
1: Ya, semoga daya iman semakin bersinar di hati ya.
0: Amin. Ya monggo. Tembangnya apa lagunya?
1: Ini. Lha nyuwun diputarkan lagu Kemaro ning tari.
0: Kemaro. Oke.
1: Ini Kemaro. Tanjung berarti Roma Irama. Dalam.
0: Kalau Roma Irama di dendang, Pak. Ini koplo, ini koplo ya.
1: Ini. Saken nggih. Koplo.
0: Bisa yang koplo ya.
1: Kemaro.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
1: Ini salam dagam. Pak Dasian, Pak Slamet Satrio, Pak Ali, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Cinten niku ning dari Cinten ya ning Gresik niku. Bunda TV napa? Bunda TV.
0: Bunda Diandra TV di Mas Pati.
1: Oh, Mas Pati.
0: Iya.
1: Nama ini sinten nggih? Andra TV napa? Diandra TV.
0: Mbak Diandra TV di Mas Pati.
1: Oh, Mbak Diandra TV. Iya. Selamat kenal. Persahabatan lewat udara. Lanjut, damel Bunda Waris, Bunda Sucira, Bunda Yati, Bang Udo, Bang Eros, Bang Rizal, Pratama Lubang, Mas Aditya, Pak Jumadi, Pak Sugeng dan Pasar, Abah Kosim, Pasuruan, Pak Pugedan, Pak Totok, Pak Rusdi, Pak Sugianto, Rimbo, Ngersik, Cak Sur, Cak Jipi, Cak Marut, Benowo. Ye, Niki, Himawan, yang lo sampaikan salam, sama Cak Duluran, Cak Lawasi. Semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, barokah.
0: Amin.
1: Mantap semanuun ning tari, selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Adi Antok dari Krian sudah hadir. Oke, lanjut. Siapa lagi yang ingin hadir lewat telepon on air di 0315 561 1416 atau 5676923. Ah, kenapa ya ini siang ini? Oh, terputus. Bisa dicoba kembali ya. Oke, ini siapa ya? Waalaikumsalam. Dari siapa ini ya? Enggak ada namanya. Oh, Bun Vito. Apa Bunda Fitri? Sudah makan Kak Tari? Belum. Sama siapa di studio Kak Tari? Ini sendiri saya ya. Digada.
2: Digoda, digoyang dandut, asik lho rek, iya. Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Dengan Mas Wahid yang ada di Penjaringan.
0: Mas Wahid Penjaringan, salam kenal. Betul. Ya.
2: Ya, selamat kenal kembali.
0: Oke, oke Mas Wahid mau request apa?
2: Lagunya kalau bisa Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada. Saya carikan dulu ya. Oke. Sabi salam buat siapa salamnya?
2: Salamnya yang barusan masuk tadi siapa?
0: Barusan turun Pak Dianto dari Krian.
2: Oh ya, salam kenal untuk Pak Dianto dari Krian.
0: Mm-mm.
2: Terus salamnya untuk Pak Sugeng, Mas Aditya, Mbak Ella, Pak Rokman, Mbak Zainal, Mang Ujang, Cak Solikin, Kak Dian Florimbu, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ima, Umi Latifah, Pak Rofik, Cece Aini, Kak Boneng, Mbak Putri Widayanti, Cak Effendi, Cak Aji, Cak Satrio, dan semuanya aja. Buat Mbak Tarinya, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Sehat selalu, kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fakih dari Penjaringan, terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut siapa lagi? Masih ada kesempatan untuk yang ingin on air ya. Bisa lewat on air di nomor WhatsApp 0817505881. Digoda.
3: Digoda. Wasik lu re. Oh ya, oh ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya, Sugeng Enjing.
3: Mbak Tari.
0: Dalam Cak Samsul.
3: Nggih.
0: Iya. Selamat siang.
3: Pasti napa nih jare?
0: Heeh.
3: Pasti.
0: Loh, kok khusus Cak Aditya? Khusus Cak Aditya. Iya. Cak Aditya kan larang sih nek ngomong. Iya kan?
3: Irit bicara.
0: Ah, gak irit iku Cak jare.
3: Kudu di udang bisik baru ngomong.
0: Alah iya.
3: Aku honeymoon.
0: Honeymoon? Ya, oke.
3: Kang Dute aslinya Delia. Dia anak sing kekoplo.
0: Iya, tak kolekno ya.
3: Salam kagem Pak Wahid Penjaringan iku wau. Cak Aditya.
0: Iya.
3: Cak Adam Waru. Bunda Farha.
0: Iya.
3: Pak Imang Esong, Mbak Shanti, Pak Jono. Pak Gianto Rimbu, Cak Solihin, Bangkalan, Bangladesh, Cak Rohim, Pak Sugeng Denpasar kalian di Arjunli, Diandra Tiwi, Pak Dianto Krayen, ye kagum sedoyo kemawon ning.
0: Ya, oke.
3: Okay. Eh, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul di teratas berikan Pak Sunan sudah hadir ya. Digoda. Digoda. Sudah masuk. Digoda, sudah masuk ini. Siapa ya? Ayo, undang masuk. Suaranya mana ini?
4: Digoda.
0: Oh, ala.
4: Digoda, wasik. Digoda, udah masuk ini Mbak Tari.
0: Iya, oke.
4: Okay. Udah masuk tak?
0: Belum.
4: Digoda wasik lho, Rek.
0: Ya, oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iki mang libur ta iki mang Mbak Rani?
0: Enggak.
4: Oh, kok tadi kok enggak ada karaoke?
0: Masa gitu sih? Ada
4: iya,
0: kok.
4: Enggak ono, aku sampai jam 12.
0: Oh iya ta. Oh, kelewat berarti sampean mau.
4: Oh iya, berarti ngantuk.
0: Iki lho Mbak.
4: Kok moro-moro.
0: Mbak Ika. Oh, apa Cak Edo? Cak Edo cari Mbak Ika.
4: Sopo iku?
0: Mbak Ika.
4: Mbak Ika ngresikan iku ta?
0: Iya.
4: Wis masuk ta.
0: Halo Mbak Ika.
4: Ayo Kak, masuk Kak.
0: Oke, lagunya apa?
4: Iki lagu apa iki? Lagu di Mansur ya Mbak. Yang koplo lagi. Iki apa? Kertas dan api ya.
0: Carikan dulu ya.
4: Kertas dan api yang koplo. Enak iki. Iya Mbak Ika, ada Mbak. Sampai itu Mbak anak mana? Mbak Ainun, Mbak Ima, Mbak Sopi, Mbak Mucini Solikin, Mbak Aprilia. Ono iki Mas Aditya, Cak Eru, Cak Ulan, Cak Sur, Cak Boneng, Nung Jati, ano Cak Gianto, Pak Dianto, Mbak Narti, ono Nengela, ono Ismuan.

0: Bapak Wiyoto, Cak Samsulhadi. Terima kasih. Abah Toyibi. Lanjut, Cak Ferry Listianto, Taman Kiri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon. Terima kasih. Digoda.
1: Digoda. Asyik lere.
0: Masya Allah, asyik tenan. Santai, Bun.
1: Lembur talah.
0: Walah, re, minggu-minggu lembur.
1: Oh, minggu-minggu kayak anak buaya kan lombok lagi nih kafe.
0: Malan, oh rame lah Andre.
1: Anak children nih.
0: Anak children bareng. Wah rame tenan.
1: Nunggu bapak lembur nih, nunggu bapak ingat.
0: Oh ya, jangan lupa. Ben tambah semangat ya.
1: Tambah semangat, tambah semua.
0: Oke, ngenes mari serampung ya, halan-halan.
1: Wis mari halan-halan
0: mari. Oh, ala. Mambengi lah. Saiki dorong, dorong maneh maksudnya.
1: Panas ning kula tambah celeng aku.
0: Ala. Ya gak lah. Engko lak ngelungsungi. Oke, Bunda, lagunya apa?
1: Request anak lanang iki lho, Cek, anu ning njaluk Mutiara jare Tudin.
0: Mutiara.
1: Request.
0: Heeh. Ya
1: mesti awan-awan kate Mutiara nyelem nok model laut
0: ning ngene iki. Iya, selulup ngono ya. Oke. Oke, tak siapkan.
1: Salam buat anak-anakku yang ngumpul di sini.
0: Iya.
1: Ini spesial bagi, buat ketua Miss Yanti. Lembur, semangat tambah lembur. Duit aja
0: tambah kuat. Amin.
1: Untuk mentoringnya, jangan buka.
0: Sehat selalu. Amin. Sama-sama. Amin.
1: Lagi ya, wes sukses untuk segala-galanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ani Bohai serta Miss Yanti Bento ya. Sinyalnya naik turun itu suaranya tadi ya. Timbul tenggelam. Oke, langsung saja nanti kita lanjut lagi ya ke Marau.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Oke, Sobat Kota masih di program Digoda bersama Training Tias. Terima kasih yang masih setia ya bersama Kota FM. Mungkin yang saat ini mau OTW ya, nonton pawai tadi ya, Mas Aditya ya. Pawai atau karnaval ya. Biasanya dilaksanakan di untuk memperingati misal Agustusan ya. Memang pawai budaya atau karnaval Agustusan ini sudah dari zaman dulu ya. Jadi memang berakar dari iring-iringan spontan rakyat di Jalan Pegangsaan Timur dulu itu ya, sehari setelah proklamasi di tahun 45. Jadi terus tradisi ini sudah meluas pada tahun 50-an ya, sebagai bentuk ekspresi kegembiraan, unjuk kreativitas lokal, dan juga sarana merawat ingatan kolektif tentang perjuangan bangsa. Itu seperti itu. Jadi waktu itu iring-iringan pertama itu tepat sehari setelah proklamasi. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi warga melakukan arak-arakan sederhana membawa bendera merah putih di Jakarta. Seperti itu. Lanjut pada masa revolusi, ini juga ada pawai atau perayaan. Nah, awal dilakukan ini secara terbatas dan juga sembunyi-sembunyi karena memang pada saat itu situasi keamanan yang belum stabil akibat pendudukan Sekutu. Jadi ada perkembangannya juga ya, pelaksanaan pawai pada saat itu pada masa perjuangan ya. Jadi ada perkembangan juga dan era keemasan di tahun 50-an. Seperti itu, ada pesta rakyat yang meriah, ya seperti yang saat ini juga kita laksanakan ya hingga saat ini. Jadi tradisi menghias lingkungan, kapura, seperti itu, dan lain sebagainya. Juga ada pawai sepeda dan kendaraan hias pada saat itu ya, sekitar tahun 52-57. Terus lanjut lagi, ada pawai budaya yang modern, lebih modern lagi, bertransformasi ya. Jadi karena memang ada pengaruh tradisi lokal seperti itu. Oke, terima kasih yang masih bergabung, yang ingin on air masih banyak kesempatan untuk Sobat Kota ya di 0315611416 atau 0315676923. Bisa juga lewat telepon WhatsApp, telepon on air ya di 0817505888881. Terima kasih yang sudah bergabung lewat Facebook. Jempol-jempolnya juga terima kasih ya. Selamat siang untuk sebentar. Aba Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dari, selamat bertugas sampai tuntas. Salam setelancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih Abah. Ini ada berita kembaran. Tamora Medan City, happy weekend Sandi Mbak Dari sing ayu. Salam sehat dan selamat tugas. Terima kasih Pak Ripto, selamat siang. Waalaikumsalam. Pakal gabung hadir. Salamnya bahagia aja untuk semua Sobat Kota Mbak Tari, selamat bertugas, sehat selalu dan terima kasih. Cak Sab Rashidin Tembung Sumut juga hadir. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Bangkalan juga hadir. Terima kasih. Cak Bobo di Goyang Dangdut hadir. Wong Kota Medan Sumut. Oke, ada siapa ini di Goda?
1: Digodang, wasik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak bergeser Mbak Ella, suaranya tadi sempat tersendat.
1: Oh iya iya. Udah Mbak Tari.
0: Iya sudah.
1: Halo.
0: Iya, halo juga.
1: Iya. Mbak Tari sehat ya Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ella juga ya.
1: Iya, meskipun agak gelorok-gelorok ini.
0: Loh alah, mari tanggapan tak kaya iki ya, omong bengi.
1: Iya, sepertinya kayak gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Iya. Ada pentas kah?
1: Agustusan, Mbak Tari.
0: Iya, ada pentas tak di sana?
1: Oh, iya iya dong.
0: Oh, percaya rek biduan satu ini ya. Oke, okay. Iya. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Boneka Tinta ada Mbak Tari yang goblok.
0: Sebentar, saya carikan ya. Sambil salam yuk.
1: Oh iya, salamnya buat semuanya yang masuk-masuk tadi Mbak Tari. Dan juga semuanya aja Mbak Tari nge.
0: Ini dari Mas Rizal, jangan lupa makan.
1: Oh iya, diingatkan. Mas Rizal udah maem kok aku.
0: Nge.
1: Nge.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mbak Tari.
0: Iya, sama-sama Mbak Ela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ela dari Prigen sudah hadir. Oke, okay, alright. Siapa lagi yang ingin hadir lewat telepon on air? Saya ke Facebook lagi. Terima kasih untuk Mas Senaru Randy. Selamat siang. Kayen Kidul Kediri Utara juga hadir. Lanjut Mbak Yeni Kartika, Mama Kori ya. Waalaikumsalam, kawasan Medan Sumut juga hadir. Pak Saad Budiono di Goda. Waalaikumsalam Pak. Salam untuk semua fans Kota FM. Selamat minggu siang, selamat istirahat. Camat Syamsuri, waalaikumsalam Kak Brown hadir. Salamnya untuk semuanya, sudah di tag ini ya. Terima kasih Camat Syamsuri. Monggo bisa dibaca nih, di senggol sama Camat Syamsuri ya. Lanjut dari Nimas Widanenggar, Permadani Nimas Widanenggar, Prigen Pasuruan. Salam untuk Om Rizal Kelabu, Bude Lilik Margo Mulyo, Tante Ima Ngesong, Kakung Gianto Rembo, Nenek Mami Gedangan, Nenek Farha Juragan Keripik Gayam. Adik Permadani Nimas Widanenggar, terima kasih. Lanjut lagi Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yuk. Iyo, semangat bertugas Mbak Iyo. Salamnya apa ini? Happy Sunday, sehat selalu, amin. Pak Pitarmoko, waalaikumsalam. Rio Tembilan hadir. Selamat siang, salam untuk semua fans Kota FM ya. Terima kasih Mbak Tari, sehat selalu, terima kasih. Oke, lanjut nanti ya. Langsung saja Bunda Ani, ini Mutiara.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Masih bersama Tarini Tias ya. Terima kasih. Oh, udaranya masih dingin loh di sini. Oh, di luar anget ya. Oke, apapun itu ya, tetap dirasakan sepenuh jiwa ya, sepenuh hati. Nah, ini digoda yang akan mendinginkan suasana ya, suasana dan suasana itu. Halo, Cak Rizal Pratama, terima kasih. Mbak Rika Herlina. Oh iya Mbak Rika, mohon maaf ya untuk lagunya ini tidak bisa terputar di program Digoda ya, khusus irama koplo ya. Kalau ini lagunya bisa di request di program Pasar Kota. Oke, okay. Dari Gading Kenjeran hadir untuk Cece Aini Citralen, Bang Irsyad dan Ning Tari Bahagia, sukses selalu banyak cap, amin. Lanjut lagi sebentar, ini siapa ini? Oh iya, namanya siapa ini? Oke, lanjut lagi. Jangan lupa kalau kirim chat WA ya atau WhatsApp, jangan lupa identitasnya ya, nama, alamat, meskipun tidak lengkap alamatnya tidak apa-apa. Jadi nanti kalau saya nge-save ya, jelas gitu loh ya. Kalau nggak ada namanya, gimana saya harus nge-save ya? Oke. Lanjut, saya bergeser ke Facebook lagi. Terima kasih Pak Hartono, Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat untuk semuanya. Oke, ada yang ingin on air? Masih bisa ya, 0315611016 atau 0315676923. Lanjut lagi, saya mau ke Facebook yang sudah komen terbaru ya. Oke. Halo Cak Inu Jaya Service, selamat siang. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri juga hadir. Ini sudah. Sebentar, ini sudah ya. Oke. Siapa yang belum? Ini sudah. Sepertinya sudah semua ya. Oke. Sudah. Oke, kita lanjut lagi lagunya. Oh, ada yang ini. Sebentar. Iya, betul. Bentar, yang sudah. Oh, ini belum ini. Neng Rara ya, Neng Rara Sidoarjo. Oh, sekarang ada di Manuan ini Neng Rara ya. Waalaikumsalam, hadir menyapa Pak Wiyoto, Pak Popisang, Cak Samsuladi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Dayanti, Mbak Tanti Pumbungan, Mama Ella Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Mbak Diandra TV, Mbak Tri, terima kasih, selamat tugas. Terima kasih Neng Rara. Digoda
1: Campur Sari.
0: Ya. Digoda.
1: Asik lho, Rek.
0: Asik kaya ngene lho.
1: Iya kok Campur Sari.
0: Ya, engko kok panas-panas ngene. Engko penyae, yo sabar.
1: Iya. Panas-panas ngene kok Campur Sari. Kaya nopo sih, Rek?
0: Adem iki, jare sapa panas?
1: Mriki panas ning.
0: Oh, mosok sih. Sampe nang jaba paling mlebu omah ta, lak adem.
1: Boten panas asian.
0: Mlebu omah, mosok rek omahe terbuka ngono karena gendenge.
1: Matahari, sebab matahari menyinari bumi. Ning

0: lah iki mau. Itu loh Ning, apa cinta sabun mandi niku loh Ning.
1: Bentar ya, saya carikan yang koplo. Lo tidak tak samsel mancing lo.
0: Ya samsel, nggih, mancing napa ya?
1: Oke, ajak mancing perkara lo ya. Oke, salam.
0: Sawal telu, tak samsel wau, Mbak Eka. Mbak Ela, Jaini. Terus Mbak Putri, Mbak Fitri, Mbak Widya. Terus sinten nggih? Pak Apu. Terus Pak Janto. Pak Sugeng, terus sedaya kemawon ning alam seduluran sehat selalu.
1: Oke.
0: Taunan tari wingi wong selihat ati lho.
1: Terima kasih.
0: Jaga kesehatan, jangan lupa makan lho Ning.
1: Iya, oke.
0: Okay. Doakan banyak rezekinya ya Ning.
1: Amin.
0: Atur suun.
1: Sama-sama. Oke, Cak Rizal ya yang ada di Gobang. Terima kasih sudah hadir. Lanjut lagi. Dari Cak Ari Bowo Trowulan. Sebentar, salam untuk yang lagi pantau. Terima kasih. Lanjut Pak Gianta, saya pantau aja Ning Tari dari Karanggayam, Surabaya Timur. Terima kasih Pak Gianto. Rimbo. Oke, ada siapa lagi? Ini sudah semuanya. Langsung saja lagunya. Ada yang telpon on air? Tak tunggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cinta sabun mandi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Uas.

91 FM dangdutnya Surabaya, tentang kerinduannya, obati rinduku. Tidak akan pernah habis untuk membahas tentang kerinduan. Siapapun pasti pernah atau sedang merasakan rindu ya, rindu kangen ya, terhadap seseorang, biasanya seperti itu. Atau rasa rindu itu tidak hanya terhadap seseorang ya, terhadap rasa masa lalu juga, kenangan masa lalu. Mungkin mempunyai kenangan masa lalu yang sangat bisa dibilang ini sangat menyenangkan ya. Jadi merindukan masa-masa yang lalu, seperti itu ya. Karena memang rasa rindu adalah bentuk kasih sayang, kasih sayang tertahan oleh jarak dan waktu ya. Ini biasanya terhadap seseorang. Jadi memang perasaan munculnya ini secara alami ya, karena ada ikatan kuat dengan seseorang, tempat ya, atau kenangan masa lalu ya. Jadi rasa rindu juga bisa dirasakan pada suatu tempat yang mungkin pernah dikunjungi, mungkin pernah misal ya, pernah berwisata ke tempat wisata yang memang saat itu tempat wisatanya itu sangat indah sekali, sangat mengesankan. Akan tetapi karena memang terbatasnya jarak juga, terbatas jarak dan juga terbatasnya waktu, jadi belum puas rasanya ya untuk menikmati keindahan alam wisata pada saat itu. Jadi ingin kesana lagi, merindukan suatu tempat ya yang pernah dikunjungi atau masa lalu juga ya. Jadi memang respon tubuh itu hadir ya. Jadi secara alamiah ini otak itu melepaskan hormon dopamin saat merindu. Jadi mirip seperti rasa sakit atau rasa ingin dekat kembali, seperti itu. Jadi untuk menghadapi rasa rindu ya, ini memang jadi terima saja rasa kangen tanpa harus terbebani ya. Atau mungkin kalau merasakan rindu terhadap seseorang, bisa kirim pesan atau telepon untuk mengobati jarak ya. Dan juga bergabung di program-program Kota FM, tentunya bisa mengobati rasa rindu ya. Atau bisa untuk mengalihkan perhatian ini ya, bisa melakukan kegiatan positif atau hobi-hobi yang biasanya dilakukan ya, hobi-hobi baru juga, agar pikiran lebih tenang, seperti itu. Kalau sobat kota gimana? Ini kalau Cak Samsul, aku juga pernah dulu merindukan teman sesama ini ya, penggemar radio juga ya, pernah mengunjungi beberapa waktu yang lalu radio, katanya gitu dari Cak Samsul ya. Maaf ya, saya tidak bisa menyebutkan tempatnya ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dari tadi ya. Iya. Kadangkala itu rasa rindu itu bisa apa ya, saking rindunya ya, sampai pontang-panting. Jadi memang ya itu tadi ya, kita harus sewajarnya saja ya. Seperti itu, terima kasih. Jadi memang ada sebuah harapan dalam kerinduan ya, ya ini sebuah pertemuan dalam kenyataan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat Facebook ya. Saya cek lagi, mungkin ada komen yang baru muncul. Apakah ada yang ingin on air? Masih ada, masih bisa diterima ya. Satu penelpon, oke, mungkin ada yang baru bangun tidur, lagi ngelilir tah, enak ere. Tapi memang harusnya seperti itu ya, kalau di hari Minggu, libur, sedang libur ya, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi biasanya kan lembur, kerja tidak kenal waktu ya, dari pagi hingga pagi lagi, ada yang seperti itu ya, tenaga terforsir. Jadi memang untuk mendapatkan hari libur dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beristirahat, memulihkan tenaga, memulihkan stamina. Halo Muhammad Aurel, terima kasih. Cak Merudin juga terima kasih. Lagi ngopi ya, oke. Kalau Mbak Ikan Gresian, kalau aku rindu, semua kain aku potongin Mbak, terus aku jadiin baju. Wah, ini iya, ini kan salah satu hobi juga, hobi yang bisa menghasilkan cuan ya.
Iya bagus itu ya. Oke, Mbak Ika, terima kasih. Lanjut ya, siapa lagi? Sebentar, saya cek dulu, mungkin ada yang terlewat. Ini sudah ya, sudah semua. Alhamdulillah. Langsung saja, Sobat Kota, yang mungkin saat ini sedang bersibuk-sibuk ria untuk menghindari rasa kantuk ya, selain mendengarkan digoda, bisa disambi nyeruput kopi ya. Ayo ngopi, Mas.

Terima kasih dengan Irin ya. Oke, Mbak Irin. Salam kenal untuk semua Sobat Kota FM. Salam untuk semua pendengar setia semuanya ya. Salam Kak Tari, salam spesial untuk Pak Prabu tercinta. Makasih ya. Waalaikumsalam Mbak Irin. Oke, nanti kita lanjut lagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Terima kasih sobat kota yang sudah bergabung dari tadi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lagu-lagu dari gue sebelum terputar. Bisa-bisa request lagi. Oh, ada Bunda Fitri baru hadir ya. Waalaikumsalam. Saya selalu Mbak Teramin. Untung kecangking yo. Terima kasih sekali lagi semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lanjut aktivitas, lanjut liburan ya. Pokoknya semua sobat kota merasakan kebahagiaannya. Jangan lupa tetap pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya Tarin Intias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

Iki ati mas duduk besi sing gampang mbok larani yo. Lah ya tau. Gak payah ta. Aku ning botangi merjuangke kowe lho.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Royal Music.
1: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Love you. Bol balikan romantane.
1: Masake, masake.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Gak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 Fall This Way.
3: Lalu kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo sih iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM. Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya. Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat sore. Kalau biasanya di hari Minggu ya, Chart Dangdut Hits ditemenin Irsyad Yoga, tapi kali ini Rahma Imaniar yang bakal mengumumkan 17 lagu yang berhasil ada di peringkat Dangdut Hits Kota FM edisi 23 Agustus 2026. Tapi sebelumnya Sobat Kota Rahma bakal spill terlebih dahulu lagu-lagu yang sayang banget di minggu ini harus jauh. Ada Narboy Gang dengan singlenya Skip yang harus keluar sayang sekali sore hari ini Sobat Kota, ya sudah ada 7 minggu di chart dan di minggu ini harus jauh dari peringkat Dangdut Hits Radio Kota FM. Selain itu ada satu lagi, tidak hanya Narboy Gang featuring Hendra Kumara saja Sobat Kota, ternyata Sri Devi ini jawara atau jagoannya Sobat Kota yang biasanya juga memenangkan dukungan di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Tapi minggu ini sayang sekali Buta Karena Cinta di Bonongan 3D Entertainment harus keluar dari jajaran chart Dangdut Hits Kota FM karena sudah 12 minggu. Kalau gitu kita spill terlebih dahulu, kita kasih sampai jumpa dulu pada lagu-lagu yang sayang banget hari ini harus keluar dari chart Dangdut Hits Kota FM. Ini dia.

0: Dua lagu itu tadi, sobat kata, kita sudah say goodbye dulu sama lagunya Seri di FB dan juga Dare Boy Gang. Dan ini dia 17 besar chart dangdut hits kata FM. Di peringkat nomor 17 sobat kota, tapi sebelumnya ada new entry terlebih dahulu. Rama bakal spill new entry dulu sebelum ke 17 ya. Ada Sadewo dengan singlenya Sabdu, artinya Sabar 2. Lagu Ambiar yang satu ini, ini adalah salah satu lagu new entry di Radio Kota FM. Sobat kota, jangan lupa juga untuk selalu memilih atau mendukung lagu dari Sadewo dengan Sabdu. Selain itu kita beranjak ke peringkat nomor 17. Ini juga lagu new entry sobat kota, Zainul Bashar dengan singlenya Tuk Selamanya di bawah naungan Zainul Bashar Official. Lagu ini akhirnya masuk ke dalam jajaran 17 besar chart dangdut hits kota FM dan sudah masuk new entry dan sekaligus ada di peringkat nomor 17. Di peringkat nomor 16 ada Selfie Yama dengan singlenya Sampaikan Rindu di bawah naungan label 3D Entertainment. Lagu yang banyak sekali relate dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang sobat kata ya, yang lagi rindu, sudah terwakil gak dengan lagu Selfie Yama dan hari ini ada di peringkat nomor 16. Di peringkat nomor 15, Wika Salim dengan singlenya Jayanti dipadukan dengan musik orkestranya sobat kota di bawah naungan Wika Salim Official. Lagu ini ada di peringkat 15.
1: Dangdut new entry.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
3: Dangdut Hits peringkat 16.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.
3: Dangdut Hits peringkat 15.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan masih di program Dangdut Hits Radio Kota FM sampai jam 7 malam nanti kita akan mengumumkan lagu-lagu apa saja yang berhasil masuk ke dalam 17 besar chart Dangdut Hits Kota FM edisi 23 Agustus 2026. Kalau tadi di peringkat nomor 15 sudah ada Jayanti dari Wika Salim, Sobat Kota, kita beranjak lagi naik ke peringkat nomor 14. Vildan dengan singlenya Berjuta Bahagia di bawah naungan label Maxi Music. Lagu ini sudah ada 3 minggu di chart Sobat Kota dan di minggu lalu ada di peringkat nomor 16. Hari ini berhasil naik 2 peringkat ke peringkat nomor 14. Di peringkat nomor 13, April dengan singlenya Menyala, Sobat Kota di bawah naungan 3D Entertainment. Lagu ini juga sudah 3 minggu di chart dan berhasil naik 2 ke peringkat nomor 13. Di peringkat nomor 12 ada Gilga Sahid dengan singlenya Ginarise Gusti. Lagu Ambiar yang satu ini Sobat Kota sudah ada 4 minggu di chart dan berhasil naik 2 peringkat ke peringkat nomor 12. Dan di peringkat nomor 11 ada Jakarta Koplo featuring Buciono dan Dimas dengan singlenya Kepisah Rogo di bawah naungan label Loteng Music. Lagu ini sudah ada 6 minggu di chart ya dan berhasil naik 2 ke peringkat nomor 11. Dan ini dia Sobat Kota, lagu-lagu yang ada di peringkat nomor 14, 13, 12, dan 11 chart Dangdut Hits Radio Kota FM.
1: Dangdut Hits peringkat 14.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Jakarta Koplo featuring Pujiono dan Dimas Sobat Kota yang minggu ini sudah berhasil ada di peringkat nomor 11 Char Dangdut Hits Radio Kota FM. Dewan juga bakal menyapa Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Anda lagi sedang mendengarkan program Chart Dangdut Hits Radio Kota FM, di mana ini adalah peringkat-peringkat yang selama ini hasil dukungan Sobat Kota yang masuk di program Tugu Pahlawan hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kalau tadi sudah ada lagunya Kepisah Rogo dari Jakarta Koplo featuring Pujiono dan juga Dimas, kita akan spill untuk lagu yang ada di peringkat nomor 10. Sudah memasuki 10 besar chart dan hit Sobat Kota, ada Rara dengan singlenya Anggap Aku Tiada di bawah naungan label 3D Entertainment. Lagu ini meskipun masih 4 minggu di chart, tapi berkat dukungan Sobat Kota yang masuk juga di program Tugu Pahlawan setiap harinya, lagu ini sudah ada di peringkat nomor 10. Di peringkat nomor 9, Sobat Kota ada Eri Susan dengan singlenya Berkeping-Keping. Lagu di bawah naungan label Maxi Music yang rilis pada tanggal Mei 2026, Sobat Kota. Lagu yang satu ini sudah ada 6 minggu di chart dan berhasil naik 1 ke peringkat nomor 9. Di peringkat nomor 8 ada Mila DA7 featuring Valen DA7 dengan singlenya Meleleh Bahagia di bawah naungan label 3D Entertainment. Lagu ini juga berhasil naik 3 peringkat sekaligus, dari peringkat nomor 11 ke peringkat nomor 8. Dan ini dia Sobat Kota, lagu-lagu yang sudah Ramu sebutin tadi ada di peringkat nomor 10, Anggap Aku Tiada dari Rara, di peringkat nomor 9, Berkeping-Keping dari Eri Susan, dan peringkat nomor 8, Meleleh Bahagia, Mila DA7 featuring Valen DA7.
1: Dangdut Hits peringkat 10.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E

0: Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikun.
1: Dangdut Hits peringkat 8.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Meleleh bahagia dari Mila DA7 featuring Valen DA7 Sobat Kota yang minggu ini sudah ada di peringkat nomor 8. Kita lanjut lagi ke peringkat nomor 7. Ini ada lagu dari The Virgin dengan singlenya Gila Dangdut. Sepertinya dari minggu kemarin ya, lagu yang satu ini masih nyaman di peringkat nomor 7 Sobat Kota. Makanya jangan lupa untuk vote terus lagu jagoan Anda di program Tugu Pahlawan. Boleh dipilih The Virgin, lagunya enak banget ya kan. Yang awalin The Virgin itu adalah penyanyi pop rock. Dan di sini Sobat Kota di di bulan Mei 2026 akhirnya dia merilis lagu yang ada sentuhan dangdutnya. Wah, harus di vote ya di program Tugu Pahlawan. Kalau gitu kita beranjak lagi ke peringkat nomor 8 ada Lesti dengan singlenya Kura-Kura Dalam Perahu di bawah naungan label 3D Entertainment. Lagu yang satu ini sudah ada 5 minggu di chart dan minggu ini berhasil naik 2 ke peringkat nomor 6. Di peringkat nomor 5 ternyata ada Sekedar Musik dengan singlenya Wong Cile. Lagu Sekedar Musik ini Sobat Kota, ini merupakan single dari musisi asal Sidoarjo dan wajib juga kita support ya. Jangan lupa untuk selalu dukung lagunya di program Tugu Pahlawan dan bisa di request juga di program Pasar Kota di Goda dan Cak Ning. Ada di peringkat nomor 5. Nah, siapakah yang ada di peringkat nomor 4? 3, 2, dan 1 Chart Dangdut Hits Radio Kota FM. Jangan kemana-mana, tetap di Chart Dangdut Hits Kota FM.
1: Dangdut Hits peringkat 7.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 5.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kopi Dang dan Sobat Kota dari Happy Asmara yang ada di peringkat nomor 2 sudah memutarkan, dan congratulations untuk yang ada di peringkat nomor 1, Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama Sobat Kota. Akhirnya lagu ini mendapatkan vote paling banyak dan juga terbukti ada di peringkat nomor 1. Sekaligus lupa pamit, jangan kemana-mana Sobat Kota, senar lagi ada Irsyad Yoga yang akan menemani Anda di program Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
1: Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
1: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang, Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Malam hari ini temannya sama Ernesto buat kota di program Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dan nota original sepanjang masa. Harinya hari Minggu ini sobat kota, gimana perjalanan sepanjang minggu ini? Semoga berjalan lancar acaranya atau tidak ada aktivitas apapun gitu ya. Jadi di rumah aja hari ini. Enggak apa-apa. Atau justru malah sebaliknya, besok ada Harpetnas, hari kecepet nasional, hari Senin. Hari Selasa kita libur sobat kota. Mungkin yang besok ngambil cuti gitu ya hari Senin. Jadi liburnya cukup panjang. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, nanti aktivitas lagi di hari Rabu gitu. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Aduh banget. Gimana punya kabar Bang Irsyad?
0: Alhamdulillah Irsyad sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Ya Rohim
0: gimana nih? Sehat?
1: Saya dari Bangkalan, ya lagi sehat.
0: Alhamdulillah, lagi sehat.
1: Oke.
0: Apa lagunya?
1: Pria Idaman.
0: Pria Idaman, baik. Salam buat siapa?
1: Iya, alamnya buat April. Terus ada Solihin, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Latifah, terus ada Saharuji, iya, terus ada Bang Hafid, Cak Rimbu, Cak Mul, Cak Ali Rimbu, Bunda Hamidah, ya semuanya salam kompak dan baik.
0: Baik, siap.
1: Ya, udah gitu aja ya, Bang Irsyad.
0: Baik.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Aman, lancar, terkendali semuanya.
2: Alhamdulillah lancar,
0: santoso. Alhamdulillah, siap. Posisi lagi di mana ini?
2: Lagi di luar kota nih.
0: Oh, di luar kota.
2: Ya, siap. Luar kota Bangkalan.
0: Oh. Siap, mau lagu apa ini?
2: Aku siapa?
0: Cak Solihin.
2: Oh iya, enggak takut keliru. Ini, kasih takut keliru kartu. Nanti aku gabungan enggak. Ya, lagu itu Candu.
0: Candu.
2: Iya, Candu ya. Iya, Candu punyanya Nasar itu.
0: Sebentar. Candu Nasar.
2: Candu apa? Iya, Candu. Kecanduan apa Candu ya?
0: Oh, Kecanduan Kamu kalau enggak salah judulnya ya.
2: Iya, Kecanduan Kamu ya.
0: Sambil salam buat siapa ini?
2: Ya, salamnya barusan siapa? Kak Rohim ya? Oh, Kak Him. Nah, juga ada Mas Ali, apa kabar? Juga ada Bunda Yani, Bapak Mama Indah, Bunda Praha, Bunda Fatona, Mbak Indra. Indra apa? Mbak Indra TV ya? Jurgan Dawat itu. Ya, juga ada Mbak Ima. Juga ada Mbak Jainal dua-duanya. Pak Cak Gitu, Cak Rimbu, Cak Ropi. Cak Sulhadi, Cak Wahid. Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Kacan, Cak Pi, dan ke semuanya tempat
0: terkecuali. Baik, siap.
2: Oh iya, Cak Irsyad. Aku pengen nanya lagu apa itu ya?
0: Apa?
2: Karena dari siapa itu ya? Baru yang ini.
0: Yang barusan?
2: Iya.
0: Birunya Cinta?
2: Bukan, sebelumnya.
0: Sebelumnya Berkecai-kecai. Iya.
2: Oh, Berkecai-kecai dari siapa itu?
0: Ongki Muntazar yang nyanyi.
2: Oh, Berkecai-kecai. Iya, aku asing aku. Lagu baru tuh kan ya.
0: Dihafalin ya.
2: Iya. Untuk cari satu semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin. Ya
2: langsung pamit.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo, sudah masuk nih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belakang boleh dikecilin dulu suaranya.
3: Oh iya. Lupa. Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Irsa atau Kak Irsa atau Mas Irsa.
0: Oh, apa enaknya ya?
3: Lagi. Apa?
0: Enaknya dipanggil apa berarti?
3: Ya, apa Mas Yoga?
0: Boleh.
3: Iya.
0: Apa kabar ini?
3: Anuan ini celep Mas, lagi celep.
0: Apa itu celep?
3: Celep itu dingin. Kata orang Madura kan kalau dingin tuh celep.
0: Oh, celep tuh dingin.
3: Iya.
0: Sama di sini juga.
3: Iya, kalau mendung itu ondem.
0: Oh. Baru belajar bahasa Madura ini.
3: Ini Mas, saya request lagunya Rita yang Ikhlas aja, Mas.
0: Ikhlas.
3: Iya. Ikhlasnya Rita ada.
0: Oke, siap.
3: Tak salam dulu ya, Mas. Ada.
0: Ada.
3: Salam tadi barusan turun Cak Solihin Delosor ya. Ya terus untuk Mas Rohim tadi, terus untuk ini Mas Wahid yang ada di Penjaringan, terus untuk Cak Satrio juga Mas Edo, terus untuk anu Cak Rimbo juga, untuk yang ada di Bali itu Cak siapa Mas anu Arjunli ya sama Pak Sugeng. Terus untuk Bunda Farha, Bunda Patona, Bunda Sutira, Mbak Ella, terus untuk Mbak ini loh, ya Mbak Ima kedua-duanya, terus untuk Mbak Aprilia juga, terus untuk apa Nardi, terus untuk yang ada di Tuban, yang ada di Ismana aja semua tanpa terkecuali salami persahabatan. Untuk Mas Irsat, kok siaran terus tumben Mas Irsat?
0: Iya apa kan karena Bunda Hamidah sekali.
3: Iya. Untuk Mas Irsat mudah-mudahan sehat selalu nih.
0: Amin.
3: Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin.
3: Terus mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang solihah.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Nanti kalau pulang TDC Mas Ge.
0: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hamidah sudah bergabung siang hari ini. Siang malam hari ini ya. Di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya. Aduh banget. Selamat malam Koko.
0: Selamat malam. Ya apa iki ya di Koko belokno iku lho peteng ta. Sehat Mas Ali?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Mau lagu apa ini?
4: Lagunya. Kita aja.
0: Apa?
4: Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta. Oke.
4: Heri sama Yap ya.
0: Salam buat siapa?
4: Adam. Bukulihin. Bukulihin.
0: Siapa lagi?
4: Haji Farsa. Gak bercanda. Mimi. Mama Inja, Bunda Wijiasi, Bunda Wulan, Cak Boneng, macam sudah ya. Satria Mangujang, Cak Arisnya Bekerep, Mas Eros, apa itu, Pak Kasian, semuanya lah buahnya. Oh, Mbak Jendral Tiwi sama Bunda ini Pohai, dan semuanya lah, buat Bukul Ikat, Bukul Ikat, Bukul Ikat,
0: amin.
4: Barokah,
0: amin.
4: Segera pergi ke Mekah Madinah.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali juga sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Pak Wanto ya apa sih data iki Pak Wanto telepon ping pira iki ping 17. Ya apa kedisian karo liyane soalé. Oh ya wes yo. Selamat malam Dendang Surabaya.
5: Halo, Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Selamat malam Pak Wanto.
5: Selamat malam Mas.
0: Sehat ya.
5: Alhamdulillah, herbal alami.
0: Posisi di mana ini?
5: Di Gresik Mas.
0: Oh, di
5: Kepatian.
0: Oh, siap.
5: Iya, cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah.
5: Ya, rembulannya kelihatan Mas.
0: Mau lagu apa malam hari ini?
5: Lagunya Musibah Mas.
0: Musibah, siap. Salam buat siapa?
5: Iya. Salamnya yang semua yang baru turun, terus Bunda Farha, Cak Arjune, Pak Sugeng, Pak Su. Terus Bunda Yanti dari Lontar. Bunda Aini, Bunda Ima, dua-duanya.
0: Baik.
5: Cak Sur, Cak Aditya, Cak Ma'ruf, Cak Ma'ruf, Cak Ali dari Benowo juga. Terus semuanya masuk ke Mecanget akan.
0: Siap, baik.
5: Ada Mas Irsat, Matusu Canget.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih Cak Suwanto yang malam hari ini posisi lagi ada di Gresik ya. Sampai nanti ya, musim malam Sobat Kota pastikan terus menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Terima kasih banyak Sobat Kota masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya, tepat edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Selamat malam untuk Mbak Putri Widayanti, malam hari bergabung di Dendang Surabaya via WhatsApp. Selamat malam. Lagunya Duka dari Evita Mala khusus untuk Bunda Lili yang ada di Margomulyo. Selamat malam ya. Salamnya buat Imang Song, buat Pak Ahmad Samsuri, buat Effendi Sawahan, Cak Gianto Rimbo, Mang Ujang, Cak Ardi Dirongkot, dan Pak Jono Tamrin. Selamat malam semuanya. Oke. Okay.

0: Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pinara dulu, pinara dulu.
1: Oke, cek lo tak pinara dulu. Rumah.
0: Dan iku to, anu truke diparkir sik to nyapon ning tengah dalan ngono. Diparkir sik rada minggir.
1: Pengagi jalan sedoyo. Kali truke tua tadi jalan sedoyo.
0: Lah iya, pripun sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kapan ae?
0: 2G, 2G. Gayam-gayam.
1: Tau mani.
0: Luaris rek, kok wabe sebenarnya.
1: Ah, tetain.
0: Alhamdulillah. Ya apa?
1: Matari, terima kasih nuni ke sabun nang aku. Terima kasih sabun nang sekar. Tur langsung tang. Asem luwe
0: semangat. Kayak apa? Gawakno sak umbruk ya Allah. Iya. Sahuhah ya.
1: Alhamdulillah masih sangat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih cilik nih. Eh paling sama cilik itu nak kode kecil no enak coba ilik.
0: Oh ininya ya rajangan kita maksudnya.
1: Alhamdulillah ya. Kamu nih tahu mas gimana ya?
0: Yo salamnya pertama.
1: Salamnya pertama mau Pak Wahid. Salam kenal.
0: Cak Rocky,
1: hai belosor.
0: Cak Rocky mau kok Pak Wahid sih?
1: Oh, Cak Rocky. Terus yang macam apa sih
0: berbunyi? Bunda Hamida.
1: Bunda?
0: Hamida.
1: Bunda Hamida, gue. Terus paling anu Kak Gipi, Kak Nardi, Kak Samsul Hadi, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arsuli, Mas Ali. Mas Ali malam bare aku mang.
0: Sampun.
1: Heeh. Pak Dianto, Kak Sur. Terus apa Kosim? Kak Hari sambil terus Kak Edo, Pak Dianto, Pak Solih, Haim. Terus Mas Afi, Kak Kasian, Bang Ucok. Sama Pak Pogodang, sama Pak Dono. Sama apa Nardi? Bunda Sutira, Bunda Iman, Bunda Tanya Aini, Bunda Fatona, Bunda Julaika, Mbak Ella, Mama Eli Agustin Ce, terus Mbak Tanti, Bunda Tanti Aprilia, karo Aprilia.
0: Dua lagi.
1: Dua lagi sama Mbak Lili, sama satunya Pak Pugedang
0: dan
1: serta semuanya dalam sejuluran Selawase.
0: Pas long polo ya.
1: Mater nulo. Nek aku lek duwit iki seneng aku nek ditungi ngene ku.
0: Terima kasih Bunda, sehat selalu.
1: Selalu sehat,
0: amin. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ada Jagung BB Kali Santri, selamat malam. Syahdu banget. Mau cincin putih dari Caca Handika. Buat Cak Hasim, Bang Toto, ada Bang Eros, Bang Halim. Kemudian Cak Hanif. Ada Inako, Pak Hendri, Pak Wiyoto, Mbak Ima, Mbak Serindil, Bunda Fatona, dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Dibaliknya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Sehat, tidak sehat.
2: Alhamdulillah, aku
0: gak WA. Kenapa?
2: Sebelumnya kok jawabannya pancet.
0: Apa?
2: Aku nek WA lho, jawabannya pancet.
0: Loh iya sama, kan otomatis dari WhatsApp Kota FM.
2: Lama kali, kok aku ngomong, gak diput pancet jawabannya.
0: Ya apa biasanya jawab ya Rae?
2: Biasa ya. Masuknya jam berapa tadi?
0: Nah, ya apa WhatsApp jam 20.58 terus 21.00 wis kokot. Ya toh. Lah ya apa? Masa WhatsApp lo 2 menit sebelum acara usai terus ya apa maksudnya? Wong kadang iku lho.
2: Kadang jawabane pancet.
0: Lah ya wong kadang sing WhatsApp jam 7 lho mocoe jam 8 jam 9.
2: Lagu.
0: Lagunya apa?
2: Bertaruh rindu.
0: Bertaruh rindu. Rindu sapa sih iki? Kok taruhan bareng iku lho. Kok oleh lho.
2: Ojo tipu.
0: Loh, oh enggak, kan ini bertaruh rindu, taruhan kan, gak oleh judi ki bertaruh rindu kok taruhan.
2: Iya, haram ya.
0: Yeah. Salam buat siapa?
2: Ikut Bunda Farha, Anda ikut Mbak Yati, Aprilia tadi ya. Semuanya.
0: Patang pul limo berarti bisa, tambah luruh gak popo wis.
2: Cak Samsuri yang baik. Kak Gigi,
0: okay. Sabai. Siap.
2: Untuk penyiare. Aku boleh WA apa enggak sih?
0: Oh, boleh monggo. Enggak apa-apa.
2: Alah, jawabannya pancet.
0: Apa sih ngelarang itu lo?
2: Bukan ngelarang. Cuma kecewa.
0: Banyak yang dikecewakan, mohon maaf. Tidak bisa menghibur semua orang. Gak usah kudu antri pokoknya. Baik Bunda, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kasan Kupa, terima kasih Bunda Sutira sudah bergabung di 5611416. Dan yang mau nyusul juga boleh. Satu lagi ya, 5676923 atau 081 750 5881. Neng Rara, selamat malam. Dari Sidoarjo, Neng Rara ya. Hadir malam hari menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Bogatot, ada Pak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Widayanti, selamat malam. Kemudian ada Mbak Meli Agustinche, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, ada Mbak Diandra Tiwi, Mas Desa, terima kasih, selamat bertugas ya. Cak Samsul Hadi, 212, Wiro. Wih keren, Rek. Selamat malam ya. Malam hari ini mau cinta tak direstui dari Aksai sama Syamila Cahya. Salamnya buat Papa Gedeang, ada Cak Miskan Kebraon, ada Mbak Toyibi, ada Bunda Lili, ada Bunda Farhan, buat Bu Elia Gustinche, ada Bu Rara di Manuan, dan Pak Sugeng yang ada di Denpasar. Selamat malam, Nendang Surabaya.
3: Nendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sese ini.
3: Punya kabar, Mas Irsa.
0: Sehat baik. Sese iki cak sopo iki? Lali rek suarane rek. Cavit. Ah, bener ya. Ya wis alhamdulillah. Sehat ya, Cak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Mau lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya apa ya?
0: Kira-kira? Apa ya?
3: Dari Mansur.
0: Yang apa?
3: Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta. Oke, angel rek lagi jatuh. Lagi jatuh cinta tuh ancen angel diomongi. Wis buta pokoknya. Angel pokoknya.
3: Iya pokoknya.
0: Heeh. Salah. Salam buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mas Irsyad, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan seluruh kota kru Kota FM tentunya mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Baik, siap.
3: Juga ada Beli Arju, apa Mosim, Cak Gianto, juga ada Bunda Hamida, Milati juga,
0: okay, Mama
3: Yasmin, juga ada siapa ya, Nih Lulu, juga Bang Solihinya juga.
0: Baik.
3: Semuanya mungkin
0: Fan
3: Kota FM Madura Jawa Bali.
0: Siap.
3: Selalu menikmati hari-hari Maulid Nabi karena selalu penuh ini.
0: Menjelang Maulid ini.
3: Menjelang Maulid puncaknya kan pokoknya sebulan penuh ini terisi semua.
0: Siap. Baik.
3: Mudah-mudahan selalu bahagia semuanya.
0: Amin.
3: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir boleh ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Surabaya. Sahdu.
0: Sahdu banget.
2: Mas Irfan, Mas Irfan.
0: Mbak April, Mbak April.
2: Aman enggak?
0: Ya Allah rek wingi lo. Enggak gabung.
2: Ya wis sudah makasih.
0: Lah iya aman, wingi enggak gabung makanya aman kan.
2: Oh gitu ta.
0: Aman.
2: Oh enggak, soalnya tadi malam dicampur sari.
0: Ayo tinggal 1 menit waktunya, salam buat siapa atau ya, lagu dulu.
2: Salam. Lagunya. Kupinta maafmu.
0: Ngapain maaf-maafan? Mah aku terlanjur lor hati aku. Gua males. Males aku. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Sugeng, Pak Satrio, Pak Bunda Tiara, Bunda Farha, Kak Rohim yang barusan turun, Bang Hafiz, Kak Toto, Mas Ali, Kak Wandi juga, Pak Kasian, Neng Ella, Neng Rohma, ke semuanya
0: Pak Bunda
2: Ali. Sepertinya lupa, yang punya mendana, lagi ngapain, dan di mana?
0: Sama siapa? Oke deh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Aprilia ya. Cak Samsuladi tadi saya sudah menyapa yang ada di Prigen, kemudian ada Mbak Toibi selamat malam dari kawasan Tanjung Sari Hadojo malam hari ini, buat Mbak Rini Setiawati, buat Mama Ila Gustin, Mbak Putri Widayanti, ada Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, ada Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi yang ada di Prigen. Yang tugas terima kasih ada Mawar Berduri, selamat malam. Waalaikumsalam, love-nya istirahat dulu. Pak Wiyoto selamat malam. Buat Ning Rara salamnya, Mama Ila Gustin, Mbak Mira Madani, Cak Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, Mbak Toibi Tanjung Sari, Pak Jumadi. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Rishad mau request malam hari ini Bibir dan Gincu dari Roma sama Ardiza Umami ya. Ada Pit Emily di Gria Kebron juga selamat malam. Waalaikumsalam. Ini dari Kebron baru muncul lagi. Baru pulang dari

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota, lagu Bertaruh Rindu dipopulerkan sama Siti Jebolan KDI Sobat Kota, yang mengisahkan tentang gejolak rasa rindu yang sangat mendalam dan menyiksa kepada seseorang Sobat Kota. Tapi diiringi keraguan besar, ketidakpastian, serta kesiapan hati untuk menerima apakah cinta tersebut benar-benar nyata atau sekedar semu saja. Bertaruh Rindu membawa kita di menit ke-41 lepas dari jam 8 malam. Masih bareng Irsyadi Dendang, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Terima kasih Sobat Kota sudah bergabung di Dendang Surabaya yang tadi si malam hari ini. Habis ini bisa bergabung di Cak Ning campur Sari Koplo Gending bareng Neng Tari yang sudah siap untuk menghibur Sobat Kota dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga TFM Dangdutnya Surabaya. Sugeng dalu telur ya, ketemu mana ke panggil malu dan caning campur sari keblok dengan TFM. Yoiki pangga waya dalu ngeten iki nggih jam 09.00 ikan cani tari ning tias. Kula tengah gabungan jenengan ngantos mangke jam 11.00. Mangga.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Walau-walau masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Maturnya sangat dulur-dulur ya. Selalu setia kalian program-program wonten Kota FM. Ya, nek wayah dalu ngene iki jam 09.00 tot ya wis wayahe cakne nggih. Cakne muncul malih ngancani dulur-dulur malih. Napa malih iki pasti no Minggu ya. Dina Minggu ket wisuk mau sampai sore wis klinong-klinong halan-halan menyempatkan waktu luang, waktu libur ngajak keluarga gitu. Berwisata, mau nak sing ngono, ana sing bagi halan-halan halan-halan tipis-tipis. Halan-halan tipis-tipis ngono. Pokoke dompete aja tipis lho. Dompete kandel-kandel nggih. Wis pokoke sing penting terus kan ya kesel to, wis kesel jaban jero sak dompet-dompet. Wis aku yakin dulur-dulur sedoyo iki dompete tuwebel kabeh. Mas yo katakanlah menipis ya. Wis langsung apa iki otomatis menebal kembali. Amin nggih. Nggih pokoke sing penting hiburane tetep nggih kancane nek wayah dalu niki jakne. Tembang-tembange campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian ingkang saged di request. Monggo badhe request ya, sudah terbuka ya. Pada on air monggo 031-561-1416 atau 031-567-6923. Ini saat teringipun ngajengakan Cak Neng ya. Sebelum melanjutkan Cak Neng ya, ini kula badhe kula Tari Neng Tias mewakili kru Kota FM ya, ngaturakan Derek Belo Sungkowo dumateng Mbak Rani Larsati sekeluarga atas tilar donyonipun ibunda tercinta. Wau siang nggih. Mugi-mugi ibunda tercinta husnul khotimah, pinaringan panggenan ingkang sae wonten sisipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ingkang dipun tilar nggih, Mbak Rani sekeluarga diparingi tabah sabar. Amin. Nggih, lajengaken malih matur nuwun Cak Ning. Cak Ning sudah masuk nggih, radionya di-offkan dulu saja ben mboten bingung. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Cabur Sari Koplo Gending Kota FM. Yo iki, yo iki.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ning Tari.
0: Inggih dalem.
1: Saking Bu Yati Aprilia saking Menganti.
0: Bu Yati Aprilia Menganti. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah njenengan tos pundi pawartosipun?
0: Nggih, sami sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Niki nyuwun tembang nggih
0: ning
1: Tari.
0: Menapa tembang?
1: Tresno Sudra wonten.
0: Wonten.
1: Monggo. Badhe atur salam ngene.
0: Nggih, monggo.
1: Atur salam kagem Cak Edo, terus Cak Afid. Terus Cak Wahid, anu sapa Cak Wahid ingkang wonten penjaringan
0: nggih.
1: Terus apa Nardi, terus Cak Satrio. Niku niku Cak Rimbo. Wonten niki Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Diandra Tiwi, terus Jeng Aprilia. Terus sinten malih kuwatang nggih sedaya kemawon nggih pandemen campursari Kota FM sugeng dalu. Mliginipun kagem budi kula ingkang wonten lidah kulon nggih. Sugeng ngasu salira. Oh nggih, badhe anu ku nggih, wela sungkawa nggih. Wau terus wonten ingkang sedo nggih, mugi niki diparing kusnul khotimah nggih, keluarganipun diparingi ketabahan.
0: Amin.
1: Kagem ning Tari sugeng ngayahi wajib ngantos paripurna ardicara menika ngantos tabuh 11 nggih.
0: Nggih, Bunda.
1: Nggih, mugi-mugi ning Tari sehat selalu.
0: Amin nge. Amin amin. Matur nuwun.
1: Rezekine kata
0: berkah. Amin ya Allah. Amin.
1: Nah, mangke menawi kondur atus-atus ngene.
0: Nggih, matur nuwun, Bunda. Nggih,
1: nggih, anu ndherek tangget anu menawi mlebeten mriki pinten-pinten pindah.
0: Dua hari sekali.
1: Oh, nggih.
0: Kados benjing dereng saged. Nggih, benjing malih.
1: Nggih, matur sembanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia Menganti sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Sinten niki? Mbak Ika Gresikan Sugeng Dalu, Mbak Ika. Sekeda Mbak Ika. Apa iki? Ya iki iki lho Mbak Tari Ayu sama Mbak. Oh, sama Mbak malam ini Gresikan juga adem banget, kayak lagunya adem. Iya ya, iki mau dalu niki beda ya dari dalu-dalu sebelumnya. Lho ya dalu-dalu sebelumnya iki yo adem, ngono wong ya yo sik bedideng kan ngoten sik musim ketiga kemarau nggih. Ketiga niku kemarau nggih. Nek cara Jawane ketiga kemarau, nek musim penghujan niku cara Jawane rendeng nggih, mangsa rendeng. Nggih, yo waduh pancen iki. Lalu niki pokoknya iki mau wadem awan-awan bareng ya wadem ya. Alhamdulillah disyukuri nggih. Heeh, kok nek dikek panas apa pas panas panas nuri sumum. Lah iya wis pokoke diterima ae ngono lho, disyukuri. Alhamdulillah. Apa iki ana matahari bersinar, ya kan? Ngono lho. Alhamdulillah udan, ya to. Ngono, wis pokoke disyukure apapun itu, ngono lho nek apa bersyukur sekecil apapun. Apa iki jenenge apapun itu pokoknya gak sekecil apapun ya apapun itu insyaallah kok nikmate ditambah amin nggih Cak Mul Simo Sugeng Dalu nggih Sugeng Dalu Cak Mul matur nuwun lanjut Cak Yoko Seni Pertegal matur nuwun nggih sudah hadir oke okay, sinten malih apa iki Yamin nih kok ya. Si persiapan nih Ri, persiapan nang di harapan iki lho rap toto-toto. Lho nang di, badhe tindak pundi? Toto-toto nata bantal. Ya nata guling, nata kasur. Persiapan ke Pulau Kapuk nggih. Iki mangke ge di lanjut male. Langsung mawon monggo. Tresna Sutra.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: tanggane aja suwi jomblo.
1: Walau-walau kok masih cukup FM dangdutnya Surabaya, matur nuwun sangat. Jangan nggak pokoknya ya. Bisa menghangatkan suasana, suasini dan suasitu nanggone panggonane dulur-dulur masing-masing, ya kan? Engge. Aku apa iki duduk manis tok ae ning ri aku tak nyimak tok ae. Oke, alright. Ndak apa-apa, ya toh. Heeh, menawa kekeselan ket mau keliling-keliling ngono ya, keliling-keliling nyambut gawe ya. Meskipun masih ya toh ya dina Minggu. Dina Minggu sing tak tunggu. Engge. Lah iya masa dina Minggu ya panggal golek wek. Alhamdulillah disyukuri mawon nggih. Mhm. Ya semoga-moga iso berkah ya. Lelahnya tuh lali lillah ya, berkah ngono lho. Sing penting iku nggih. Matur nuwun sanget tinggal sampean pinara. Aha, monggo badhe telepon on air monggo ya. Aku tak ngrungokno tok ning ri lagu-lagune enak-enak kan ket mau jen pokoke justice. Matur nuwun. Amatan Facebook nggih. Ana sapa ta iki? Sekedap nggih. Oh ya, luwih akeh sing nglompok ning ngene Facebook. Matur nuwun Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Mbak Tumim Ridawati hadir saking Juanda Medan. Terus Cak Wongo Prasetyo. Pokoke apa iki? Iki kiwir ya lur sedaya dumplak ting-ting jos. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam sugeng dalu. Cahyu lepak hadir, salam sedaya pamit dengan Kota Vampers. Cahyu sugeng tugas sehat selalu, amin. Mbak Rini Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yuk. Iya, semangat bertugas. Iya, salam malam Senin. Matur nuwun. Mbak Mardiana, waalaikumsalam sugeng dalu. Bunda Mardiana nyawiji, matur nuwun nggih Bunda. Terus sampai iki Pak Sugianto Prima, oke. Caning.
2: Caning.
1: Iya.
2: Campursari.
1: Alright.
2: Ubo Gending.
1: Yes.
2: Tep FM.
1: Oke.
2: Yaiki, yaiki.
1: Yoyo.
2: Gimana kabarnya Mbak Tari?
1: Alhamdulillah, baik. Mas Aditya, gimana dong?
2: Sama.
1: Sama siapa?
2: Sama sehatnya.
1: Alhamdulillah, iya. Mas, mari nonton.
2: Juga terus berduka cita sama ya. Mbak Nani.
1: Iya, sampaikan lewat on air, dang.
2: Mbak Tari aja nih, loh, pesan sama Mbak Tari.
1: Sudah saya sampaikan kalau saya sama kru Kota FM.
2: Iya tadi yang ngulangin lagi nih.
1: Lah iya, sampean bilango di on air ngono lho. Seolah-olah Mbak Rani itu sedang mendengarkan sampean on air gitu lho. Dang, ayo.
2: Ya, semoga diterima di sisinya buat Ibunda Mbak Rani.
1: Amin.
2: Request lagu.
1: Iya, ujuk-ujuk lho. Iki lho Cak Rizal iki lho. Kok susu ae sih Mas Aditya iki susu ae senengane. Kok selalu terburu-buru to? Lho Cak Rizal. Cak Rizal lho ngomong ngono. Dor.
2: Dan ndak ini ngobrol Mbak Tari.
1: Oh, mana ngobrol? Akeh menenge ngono sampean. Aku yang bertanya selalu. Masuk tuku enggak usah saya tanya, sampean ngomong ngono lho.
2: Mbak Tari yang dulu ini.
1: Lah aku nek aku bendino iki gaweanku, Mas, yo ngoceh gaweanku nek bendino. Kan sudah enggak surprise lagi. Nek sampean lho ditunggu-tunggu sama penggemar sampean lho, Mas Adit ya. Banyak loh yang menunggu-nunggu Mas Aditya muncul on air. Padha kangen karo Mas Aditya. Ya tapi sing makan nek ngomong ngono lho. Kok luarang men to ya, ya irit jarene mau sapa mau. Irit bicara jarene. Opa diantok mau.
2: Ya mau rekos lagu.
1: Lagune apa?
2: Lintang Panjer Sore.
1: Lintang Panjer Sore. Salam.
2: Salamnya semuanya aja fan kota. Berseduran Sarawase tanpa terkecuali. Selamat hari, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, salamnya kok ya mesti beres loh. Padahal ya Mas Aditya iki disalami wong akeh lho ya. Gak balesi di piye to. Sakno to sing nyalami Mas Aditya gak dibalas salamnya. Ngono lho ya. Nggih. Lanjut sinten malih? Siapa lagi? Monggo badhe bergabung lewat on air. Pak Sugianto Prima matur nggih ning tiyas yang manis. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung. Salam hangat setiap konco-konco kota FM Ning Tari. Suka yang tegas begitu asap binar dengan seger kora seramin. Cak Eru Cokro, Cak Ning, Salam Mak Yanti, Randu Tejo, Ning Tari, cantik selalu sumringa, absen aja dari kafe kopi Are Lontar. Ya. Salam untuk Ayang Beb, Suster Gayatri. Ya. Dari Cak Eru Cokro, matur nuwun. Bang Doni, Sugeng Galu, Nok Tari, Cikampek ikutan hadir ya. Wonten acara Cak Ning matur nuwun. Ana ta iki tembange sik ya tak golekne ya Bang. Cak Tegar Matulesi, terus putri kabare Bu Guru Ning Tias alhamdulillah sae. Jumpa male kalian warga Legundi. Sedherjo Stejen Cak Ning pokoke. Salam wingi kagem Bu Burika Kenjeran, Pak Ferry, Cak Adit juga Bu Yati Randu Tejo lan Besti Mulyati. Ngono ya. Halo, saking Cak Li, ngono ya. Hadir salam buat semuanya aja. Mbak Norma Gayatri Rayongi, Ning Tari, cantik serta baik hati absen nonton gelombang Cak Ning ya. Oh gitu. Ya. Senggot Samtu Ning Yeni Sukmawati, Besti Komang juga Ayang Heru Cokro. Oh iya. Makasih ya Mbak Norma Gayatri. Lanjut Blida bagus tuh. Rayongi FKS Bangil Pasuruan hadir lewat Japanan juragane bakso iki ya. Oh sudah pulang. Oh laris manis nih ngono ya. Nitip lagunya tembangnya buat Pak Popisang, Cak Pardanis, Kak Tanti juga Mas Aditya. Alright. Cece Komang Suci. Enak dengerin hingga Bali Cak Ning. Terima kasih ya. Matur nuwun. Sampai iki yo. Cak Ning. Cak Ning.
3: Campur sari, goblok gendik, kota FF.
1: Terus, terus ini ya apa?
3: Ini.
1: Oh, apa Tarizal, Tarizal?
3: Oh, buat ini dari mulai isu sampai panggil.
1: Lah, yuk. Tari kabeh sing siaran ya.
3: Ya mohon maaf.
1: Ngapunten lho dulur ya, aja bosen ya. alhamdulillah. Ya menghibur dulur dulur. Oh iya ya jelas wis aku wis telap-telap embah-embo aku mau.
3: Iya nih.
1: Wis kase dielingno.
3: Mulai pagi sampai malam nih.
1: Oh iya. Makan untuk besok ya, sarapan itu sudah, saya sudah. Makan siang juga untuk besok lo ya, sudah. Tadi nek ketemu Cak Rizal, wis gak perlu ditakoni ya. Sudah. Iki lho Mbak Ika. Oh, apa Mas Rizal? Mas Rizal jarene.
3: Oh, foto Mbak Ika, Mbak Ika. Jangan lupa makan malam lho.
1: Kan ngandani kok. Ayo,
3: nggak ada salahnya tuh nih jaga kesehatan.
1: Loh, iya, nggak ada yang menyalahkan, nggak ada. Iya baik gitu loh. Tapi kok ya tak kontok ngeluaran gue.
3: Uang laliku kangen dengan ini loh.
1: Oh, ngono ta.
3: Ulah lah jeling nih.
1: Padahal mau ngomong lu suwe ling waduh. nek masalah maem yo itu kan yo sehari-hari to, gak mungkin lali. Iya kan, wis on alarme weteng luwe. Nah, kan apa langsung maem kan ngono lho. Wis on alarme dhewe.
3: Oke, saya enggak ning. Biasa harus arasen ngono biasa.
1: Sopo sampean lah an. Nek aku gak luwe yo maem ngono. Ayo lagune apa?
3: Tuh iki. Apa mau lali aku. Iku lho ning.
1: Makan di tengah kian takon naik.
3: Kalau beton neng, besui ingin rumah no kalau beton. Kalat iyo kalat ton neng, buh nak opo ibu.
1: Mosok toh, mosok karena itu aja.
3: Mungkin.
1: Gitu. Malah kayak aneh. Berarti kan nggak pasti toh, iya kan?
3: Iya, pasti bisa dong. Jadi.
1: Oh, ayo.
3: Bisa jadi nih.
1: Oh. Belum pasti. Ayo, salam.
3: Salam buat Mbak Ika, Caditya Wau, Cak Yanto, Abu Gedang, Pak Sugeng, Cak Samsul, Cak Agung. Terus niku sinten Mbak Ella, Jaya ini, terus Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Fitri, dan lain sedaya kemawon. Salam sehat seduluran.
1: Wes.
3: Ning. Kula doane akeh rezeki ning. Sehat selalu.
1: Amin. Sami-sami.
3: Sugeng dalu matur suwun.
1: Sami-sami. Cak Rizal. Kawontan Gubeng sudah hadir. Ya matur nuwun. Sapa iki? Sekedap. Oh, nggih, Bunda Fitri. Waalaikumsalam, Bunda. Sehat selalu ning Taramin. Turut berduka cita atas meninggalnya ibundanya Mbak Rani, nggih. Bang Billy, Sugeng dalu mau ikut siaran jeng tapi Surabaya jauh. siaran jarak jauh aja ya. Mending nyimak sambil ngopis ya. Oh iya coba nanti ya. Mungkin nanti versi lain ya. Enggak apa-apa ya, Bang. Oke, alright. Cak Ning. Nggih. Oke, terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali. Sampun kesupen nggih, mohon mohon dengan sangat menawi telepon radionya di-off-kan dulu. Radionya di pites rumiyin nggih. Ben mboten bingung. Suaranya antara telepon karo suara radio didengarkan lewat HP saja, nggih. Langsung mohon monggo Lintang Panjer sore.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Waluang Luka masih Cikot FM, dangdutnya Surabaya. Domba-domba kering. Ingin maturkan sangat telur-telur langsung pinarek Cak Ari Bowo Trowulan. Maturun Mbak Ika, oh sudah tadi ya. Oke, Cak Rizal, oh iya Cak Rizal tadi lupa. Lali mau Cak Rizal. Oke, pada Anderek Belo Sungkowo menikah oke. Dumateng Mbak Rani oke. Tiparangi sabar tabah. Terus Pak Kianto, waalaikumsalam. Oh nggih Pak Kianto ugi ngaturaken nderek Belasungkowo yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu nanya Mbak Rani. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan keikhlasan. Amin. Lanjut Cinten Malih badhe bergabung lewat on air monggo. Niki saya sekedap nggih wonten Facebook rumiyin nggih. Sopo ya iki ya? Sekedap Cak Bobo hadir saking Kota Medan. Matur nuwun Cak Bobo. Aha, niki sampun. Oke. Okay. Cak Bobo. Waalaikumsalam nggih, Cak Siswanto. Dalu hadir. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara ugi hadir. Salam sehat kagem sedaya mohon matur nuwun. Mbak Jumirah, Mirah, waalaikumsalam hadir saking Karang Agung Ulu Pasar P2 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin. Oke, yang baca makasih sami-sami. Berita kembaran Tamara Medan City, makasih Mbak Tari. Salam sehat Cak Imun. Hati-hati kalau pulang. Ye, matur nuwun. Cak Ditukuya Baris Japanese, Sugeng Talu, Jogja hadir. Oke, alright. Cak Sutarteng, waalaikumsalam. Cantik warga sawah tetap hadir. Salamnya seduluran Mamon. Ye, matur nuwun. Nom Bakong, ye, Bakong. Waalaikumsalam Bakong. Hadir sarang GBB sampun di teks toe nggih matur nuwun. Bli sang teketut. Mat malam Kak Tarin cantik gianyar beli hadir terima kasih. Pak Rohyanto Sugeng Dalu salam sedaya pamindah ka TFM nggih matur nuwun. Pak Rohyanto nggih sinten malih. Aha atas pun wekdal kagem dulur-dulur badhe request monggo lewat on air nggih. Nggih sik ya sebentar sekedap. Niki sampun ya tak ceke malih nggih. Ini sudah, niki sampun, sampun. Oh, wis kabeh ternyata ya, alhamdulillah. Ya, sampun sedaya. Oh, lagi Cak Im lagi muncul. Bayo apa iki rek? Waduh, kriuk-kriuk ya, tambah meriah loh ya. Sambil ngopi. Nggih Sugeng Dalu ning guru tari ning Tias Panggapanto Cak ning Kota FM dangdutnya Surabaya tak sami ngopi. Matur nuwun Cak Im, sehat-sehat nggih. Oke, langsung mawon tembangnya nggih monggo Gendeng Tresno.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Maturun sangat dulur-dulur ngang sawun bergabung pamutan nggih, mobil klentak-klentuk rada tersalah-salah kata lagu-lagu di request sering terputar. Monggo binjing sakat request malih. Pokoke sing penting dulur-dulurku ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, lan sampun kesupen tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Maturun sangat kelataran intias. Terakan maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola. Berdiri

toko di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Papa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.